0: Yankulu labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man ba tsi bona ba funa kusetla emapetla ba nya gore fetsa
1: ha o kona ha ba nya na ba nya gore fetsa